0: Kamu lesa aku ya?
1: Hah? Kamu apa di sini lihat nopo sama kau?
0: Kayu dia aku ya. Kenapa bayi nak idol ni mo? Si Marimar.
1: Oh, Don Justin.
0: Diba? Nak idol sini mo?
1: Bidan ni mo dulu. Hulu-hulu ratung ya tahun ini nopo sama.
0: Ya, tinggali ko ya.
1: Bidan ni guna na. Sige na. Warm up na.
0: Okay ya.

Tidak kini aku mai mutang anak kau naun lagi pai bau ni bincak dah. Dili ko gusto may dautang mahitabo kanila ni Aliyah, unay nang butyang.